Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Touch.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

Bersama Ardi di sini, dan teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Pro 2 karena Ardi masih bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk teman-teman Pro 2 pastinya. Dan sesaat lagi akan ada lagu dari Kiki Juliar dengan judul Rencana Cita. Jadi jangan Rencana Cita Sri Kandi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus Jalur Pro 2, teman terbaik kamu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Produser. Teman

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra. Lupa.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Ya teman-teman tahu nggak sih kalau semisal uban di usia muda itu apa sih penyebabnya? Nah, kita bahas yuk. Kemunculan uban pada rambut tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut nih. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu ya saat masih remaja atau ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Celine Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melamin, yaitu pigmen pemberi warna rambut ya. Semakin sedikit melamin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah faktor genetik ya. Seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga memberikan faktor produksi melamin pada folikel, rambut perlahan menurun. Tetapi kecepatan dapat berubah tersebut berbeda setiap orangnya. Kebiasaan merokok juga bisa dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal. Beberapa peneliti juga membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda nih teman-teman.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari tindak lanjut arahan Mentan Amran. Berdikari siapkan 300 ton SBM untuk peternak. Ya, PT Berdikari menyiapkan 300 ton soybean meal atau SBM atau bungkil kedelai untuk peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Andi Amran Sulaiman. Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia mengatakan sebanyak 500 ton SBM telah mulai diakses. Akses tersebut dilakukan melalui Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat atau LPER. SBM tersebut digunakan memenuhi kebutuhan peternak rakyat, anggota dan binaan LPER. Sekian Info Pro 2 edisi 28 Agustus 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang ada.

bersama Ardi. Dan karena sudah berada di pukul 10 ya, jadi waktunya kita masuk ke program kesayangan kita, yaitu Pro 2 Hitlist nih teman-teman. Dan teman-teman, Pro 2 Hitlist kali ini teman-teman bisa banget buat request-request lagu untuk teman-teman Pro 2. Jadi buat yang mau request boleh banget ya, akan dibacakan nanti. Dan katakan juga mau request lagu apa gitu teman-teman. Dan requestnya bisa di 0812-9971-0222. Di situ teman-teman bisa banget request-request lagunya. Oke? Dan kita sambil menunggu ya, kita bakal putarkan lagu dari Adrian Khalif dengan judul 2001 Kali. Stay tune terus, jalur ya berdua, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

Iya teman-teman, masih di Jatuhnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan sesuai janji Ardi tadi ya, karena ada yang request lagu yang diputarkan, jadi kita putarkan lagu dari ini. Ada requestan ya dari Kak Maria. Selamat pagi menjelang siang Kak, saya Maria, mau request lagu judulnya Sumpah Mati by Selena Grace. Dan terima kasih banyak Kak, semangat siarannya. Terima kasih Kak Maria. Dan yuk kita putarkan bareng-bareng lagu dari Selena Grace dengan judul Sumpah Mati.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan baru saja kita temani oleh lagu dari Gia Indrawari dengan judul Daun-Daun. Nah, masih berada di Pro 2 itu sih teman-teman, tapi sayang banget karena sudah berada di pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Jadi waktunya Ardi buat pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Nah, tapi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 karena ada penyiar selanjutnya yang bakal temenin teman-teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist hingga nanti di sore ceria ya. Jadi stay tune terus aja, dan tetap semangat buat teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola hidup yang sehat supaya weekend besok ini teman-teman bisa liburan. Nah teman-teman, buat sambil nunggu ya, Ari bakal putarkan lagu dari Wijaya 80 dan juga Salfriadi dengan judul Bulan Bintang Garis Menghilang. Stay tune terus jalur ya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga, huruf Braille dikenal.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Hitlist yang disiapkan menemani teman Produa di suasana siang hari ini. Dan teman Produa, nantinya di pukul 12 kita akan bergabung dengan program satu ya, untuk menyimak secara langsung ibadah sholat Jumat dari RRI Manokwari yang akan kita relay dari Masjid Darussalam RRI Pemda ya. Boleh mendengarkan langsung di program Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Selamat siang, selamat beraktivitas teman Pro 2.
1: Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blotan jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Produe FM.
3: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
4: Dengan
3: syarat sudah
5: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
6: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
7: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam

tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik bekal dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini menuju akhirat. Oleh sebab itu, hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menahan dirinya agar tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu berjalan begitu cepat. Jikalau seorang hamba ingin berfikir, tanpa terasa lembaran usia kita terus berganti. Di antara fase-fase kehidupan manusia, ada satu fase yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan krusial dalam pandangan Al-Quran dan para ulama salaf. Fase itu adalah ketika seseorang menginjak usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sana, sehingga apabila dia telah dewasa dan usianya mencapai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kemudian dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardha, dan agar aku dapat berbuat amal soleh, berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dengan pemberian kebaikan kepada anak cucuku, keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengapa usia 40 tahun begitu istimewa? Berikut ada beberapa renungan penting di balik usia 40 tahun menurut pandangan salafus soleh. Yang pertama, saat berusia 40 tahun, maka itu adalah puncak kematangan, asyuddah di dalam bahasa Arab. Para ahli tafsir dari kalangan salaf menjelaskan bahwa usia 40 tahun adalah titik puncak kekuatan fisik, akal, dan emosi seseorang. Setelah usia ini, fisik manusia perlahan mulai menuju fase penurunan. Oleh karena itu, hadirin, usia 40 tahun
sering disebut sebagai masa kematangan. Masa kematangan berfikir di mana seseorang seharusnya sudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan lebih bijaksana, serta tidak lagi mudah terpedaya oleh gejolak hawa nafsu pada masa muda yang berlalu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika seorang hamba sudah berusia 40 tahun, maka yang perlu kita renungi yang kedua adalah hal ini merupakan peringatan kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menjelaskan bahwa barang siapa yang usianya telah mencapai 40 tahun namun kebaikannya belum mampu mengalahkan keburukannya, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi kebinasaan. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, seorang tabi'in yang agung seringkali mengingatkan orang-orang yang telah berusia 40 tahun. Beliau berkata, wahai fulan, engkau telah berada di penghujung jalan. Engkau telah melewati usia 40 tahun, maka hendaklah engkau berhati-hatilah. Karena usia 40 tahun adalah alarm, peringatan ilahi, peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa sisa umur biasanya lebih pendek daripada umur yang telah dihabiskan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika manusia sudah berusia 40 tahun, yang perlu direnungi yang ketiga yaitu di usia tersebut adalah masa evaluasi, masa introspeksi diri, masa orientasi amal. Berdasarkan doa dalam ayat di atas, para salaf mengajarkan bahwa orang-orang yang berusia 40 tahun hendaknya memfokuskan hidupnya pada tiga hal yang utama. Yang pertama, dia senantiasa syukur yang mendalam, mensyukuri segala nikmat hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan karunia hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya dan kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu fokus beramal soleh, memperbanyak amal ibadah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi mengejar ambisi duniawi yang melalaikan, akan tetapi dia senantiasa berfokus beramal soleh untuk mempersiapkan dirinya, perbekalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kemudian kepedulian pada generasi penerus. Pada usia 40 tahun yang memiliki generasi penerus, maka hendaklah senantiasa memperhatikan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali ada tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan sehingga ilmu itu terus diamalkan. Yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kita berusaha mendidik generasi kita bagaimana dia menjadi anak-anak yang soleh-soleha yang senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Karena doa inilah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus akan mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita yang telah melewati atau sedang mendekati usia 40 tahun, mari jadikan momen sebagai titik balik untuk hijrah, untuk kembali total menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha ya mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri agar tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tinggalkan kelalaian, perbanyak istighfar atas segala kekhilafan, kesalahan, dosa, dan orientasikan sisa usia kita semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk memahami bagaimana para salaf menyikapi usia 40 tahun, mari kita renungkan kisah seorang tabi'in yang agung. Ini merupakan murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu yang bernama Rabi' bin Khaisan rahimahullah. Ibnu Mas'ud sangat mengagumi ketekunan ibadah Rabi' hingga beliau berkata, "Wahai Rabi', seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, niscaya beliau akan mencintaimu." Kenapa demikian? Karena ketika Rabi' nginjak usia 40 tahun, beliau membuat sebuah keputusan yang besar demi menyelamatkan sisa umurnya dari kelalaian dunia. Beliau mendatangi pandai besi dan memasang sebuah peti besi yang cukup besar. Peti itu ia letakkan di dalam rumahnya, lalu ia jadikan tempat bernaung untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenung atas segala dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Setiap kali beliau merasakan ada kelalaian dalam dirinya, kelalaian dalam hatinya, maka beliau akan masuk ke dalam peti besi tersebut, menutup pintunya, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Rabi', seandainya engkau telah mati, niscaya engkau akan meminta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Nah sekarang engkau masih hidup dan berada di dalam kubur buatan ini."

Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama renungkan kembali bahwa usia bukanlah sekedar angka yang bertambah, tetapi ia adalah modal yang terus berkurang. Setiap detiknya mendekatkan kita kepada akhirat dan menjauhkan kita dari dunia. Bagi yang usianya masih di bawah 40 tahun, persiapkanlah diri Anda untuk menyambut usia kematangan ini dengan ilmu dan amal soleh. Dan bagi yang telah melampaui usia 40 tahun, jadikanlah sisa umur ini sebagai ladang amal soleh, ladang amal jariah yang terbaik, tempat kita mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya sebagaimana teladan para salafus soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.

Estão lá ficando.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
4: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
3: Mbak, saya duluan aja dong.
5: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
3: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
5: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
3: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
5: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki

0: sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Produ FM. Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah.
1: Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo,

0: misi, singkatan dari permisi.
1: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kasama jika apa maknanya?
1: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe.

capai hasil yang optimal dalam pencapaian impian. Buku ini menyediakan saran praktis mengenai cara menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan tuntunan hidup, termasuk kebiasaan sehat.

Dia menjelaskan bahwa penghargaan terhadap usaha merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan. Dan bukan hanya hasil akhir yang perlu dihargai. Buku ini memotivasi pembaca untuk merayakan setiap langkah untuk mereka ambil dalam proses pencapaian tujuan. Secara keseluruhan, buku Logika Asa karya Vali Patkar adalah buku yang memberikan paduan berharga untuk mencapai keseimbangan hidup. Dengan menekankan pentingnya akal sehat, kesehatan tubuh, dan penghargaan terhadap usaha.

0: Halo, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?

0: Menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia. Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Santai siang, Pro2 Manokwari.
2: Pro2 FM.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya.

Okay.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyber.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: hari ini rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tangan.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, nih anak.
2: Banyak ini om mengganggu ada

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Dalam beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini,

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul. Pro 2 FM.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Kelodu FM, teman terbaik kamu.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: apa, Nobita?
1: Aku ada PR nih. Pertanyaannya, apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku, Doraemon.
0: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo, Nobita dan Doraemon, segera vaksin booster.
1: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo, Doraemon, kita ke puskesmas.
0: Ayo.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Wow, Gap, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Amanai.
4: Makasih.
5: Agar suksma.
6: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Wow, Gid, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gid dan Ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
4: Dengan
3: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
5: Ayah, ibu, apa kabar di surga?

0: aku rindu bisa bersama.
1: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
10: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
11: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
12: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
11: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
12: Batul tuh, Aleona.
13: Hayo, kakek lagi ngapain?
14: Kamu ini.
13: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
14: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
13: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu? Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
15: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
16: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
15: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
16: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
15: Emang ngaruh ya?
16: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
15: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
17: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun. Matur nuwun.
2: Aman nai.
3: Makasih.
4: Agar suksma.
5: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
6: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
7: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
6: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang

0: Aku ada ide. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo, Nobita dan Doraemon, segera vaksin booster.
1: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo, Doraemon, kita ke puskesmas.
0: Ayo.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Hai tetangga.
4: Bayu, jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
4: Sama mama, tuh di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
3: Tante.
4: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
3: Iya, Teh.
5: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
6: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu .
4: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
7: Mbak, saya duluan aja dong.
8: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
7: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
8: Bukan soal banyak atau sedikit. Kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri?

0: Pelukis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabek-tabek ki.
2: Weh, cupu.
3: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus.
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
4: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam deh nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deh orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari

0: emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
0: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
0: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita

0: Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
7: Iya, Pak. Maaf, tabe.
6: Nah, gitu. Itu baru benar.
8: Kenapa, nih? Ada apa, Bli?
6: Itu... Anak-anak sekarang kalau lewat ndak ada tabek-tabeknya, tak sopan.
8: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
6: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
8: Ah, jaga boh, gen.
9: Bro, minta uang.
8: Bro. Bapakmu nih.
6: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
10: Jaga budaya Indonesia.
11: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara 1. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
12: Aku tak sempurna.
13: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
4: I can touch it to the floor.
3: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
5: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
6: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
7: Liatin deh itu, apa sih?
8: Itu orang itu.
7: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
8: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
7: Ih, kok direkam sih, gimana?
8: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
9: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
10: Besok pengen jadi pilot ya?
11: Iya dong, keren kan?
10: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
11: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
10: Enggak apa-apa kan?
11: Kalau Marco pengen jadi apa?
10: Apa ya? Astronot!
12: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
13: Info Pro 2.

Good afternoon everyone. Teman Pro 2, kita balik lagi di English Corner. Biasa di jam 4 di hari Jumat, Teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal seru-seruan belajar bahasa Inggris dengan santai gitu ya, tapi mudah dimengerti juga. Dan sekarang ini udah week 5 dan sekarang kita juga topiknya seru lagi nih, Teman Pro 2. Kalau minggu lalu topik kita adalah object, classroom and home environment. Sekarang kita akan belajar colors, shape and descriptive adjective, Teman Pro 2. Dan buat kamu juga nih yang pengen ikutan sama gue di hari ini, Teman Pro 2 bisa ikutan langsung di 0811-800-105 ya. Dan pastinya bisa seru-seruan sama gue. Dan buat kamu juga, Teman Pro 2, yang mungkin tadi udah ngeliat flyer kita di Instagram kita di @pro2fmjkt, udah tahu dong siapa narasumber kita di hari ini. Tapi kita bakal mulai setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di English Corner di sore hari ini.

0: terbaik kamu di English Corner. So tadi udah sedikit gue update juga teman bro dua, udah di tease juga kita bakal ngobrol apa di hari ini. Tapi gue sebelum kita masuk ke materinya, I want to introduce you to Tila Sumarsono. Titia.
1: Yeah. Thank you, Kak Davi. My name is Titia, but you just call me Tia to short it out.
0: Okay.
1: Yeah, yeah, it's fine. Yeah.
0: Okay, berarti benar ya. Berarti aku soalnya lihat nama di Zoom-nya Titia, tapi aku ngelihat di WhatsApp tadi Tia. Yeah,
1: yeah. Zoom-nya resmi soalnya.
0: Okay. Kak Tia ya. Alright. Mungkin boleh dikenalin dulu nih Kak Tia, sedikit about yourself.
1: Okay. Hi everyone. My name is Tia. I live in Yogyakarta, and I'm just so happy to be here to learn English together with you guys. And I have a I have a business in furniture.
0: Okay.
1: And yeah, so I think it's related to our topic today about shapes, colors, and everything.
0: All right. But you from Pusaka Indonesia, right?
1: I'm from Pusaka Indonesia. Yeah.
0: Okay. Di bidang apa nih?
1: Ini English or in bahasa ya?
0: Bebas. Okay, it's okay. In Indonesia, yeah. It's okay.
1: Okay, kalau di pusaka kebetulan saya sebagai koordinator bidang wastra. Okay. Jadi tentang wastra itu kain tradisional Nusantara.
0: Oh, wow.
1: Gitu, yang dibuat secara tradisional, jadi kayak batik, kayak tenun.
0: Okay, jadi di bidang itu berarti ya.
1: Yeah.
0: Nice. Okay. Jadi kita udah akan ngasih tahu juga ke teman bro dua tentang topics kita. Kita bakal ngobrolin tentang colors. Sebenarnya kalau colors gampangnya di bahasa Indonesia warna ya nggak sih?
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan Kak Tia sendiri, what's your favorite color?
1: My favorite color is blue, but when it comes to clothes, somehow I have so many white t-shirt instead of blue t-shirt.
0: Okay. Jadi kalau berarti white ya, apa tadi? Blue.
1: Blue
0: and green. Okay. Berarti biru dan hijau gitu ya.
1: Betul, ya.
0: Mungkin di segmen pertama ini kita bakal belajar noun-nya dulu kali ya. Verb-nya dulu. Berarti kita akan belajar mungkin warna-warna dalam bahasa Inggris tuh ada apa aja. Coba boleh di ini Kak, boleh diurutkan. Asik, apa boleh disebutin?
1: Okay, karena ini masih bulan Agustus ya. Jadi kita coba dari warna bendera Indonesia.
0: Alright.
1: Nah, itu kan ada dua warna tuh, dua warna, ada merah dan putih.
0: Okay.
1: Merah itu red,
0: red,
1: ejaannya. Terus kalau putih itu white,
0: okay.
1: Terus kalau yang sering kita lihat setiap hari, langit itu blue,
0: alright. Terus habis itu ada green,
1: pohon-pohon,
0: hijau
1: ya. Terus matahari, yellow, ya. Yeah.
0: Gitu ya, berarti ada banyak juga warna yang mungkin teman bro dua udah tahu juga. Yellow, ada pink. Pink tuh ternyata bahasa Indonesianya merah muda ya, bukan pink juga ya.
1: Iya, merah muda sebenarnya.
0: Kita udah kebiasaan ngomong pink aja gitu. Okay. Yeah. Terus abis itu ada purple, mungkin ungu. Terus ada orange yang sama nih, sama sama penyebutan kita juga ya, oranye. Ada brown, ada gray, terus ada warna apa lagi ya yang?
1: Ada yang namanya pink tua ya. Jadi itu kalau di bahasa Inggris itu namanya magenta.
0: Magenta.
1: Tulisannya magenta ya, tapi bacanya magenta.
0: Okay. Ya. Terus biasanya kayak kalau kita gabungin nih, misalkan kita ngelihat sesuatu di minggu lalu kita udah belajar home objects, classroom objects gitu. Berarti kita bisa gabung tuh, misalnya kita ngelihat laptop dan laptop itu warnanya merah misalkan. Berarti kita tinggal gabung aja tuh, this is a red laptop gitu ya berarti ya.
1: Betul, iya.
0: Yeah. Oke, okay. Terus abis itu kira-kira apa lagi nih yang dalam kalimat mungkin?
1: Yang dalam kalimat pendek-pendek aja dulu kali ya?
0: Boleh, boleh.
1: Jadi misalnya motor kan biasa warnanya hitam ya gitu. Hmm. Jadi bisa dibilang the motorbike is black.
0: Ya, yeah, oke. Okay.
1: Gitu, atau bisa black. This is black motorbike.
0: Ya, oke, okay. bisa juga. Atau misalkan kalau dari kata adjective gitu ya. My favorite thing is a pink bag, maybe. Gitu yeah. Ya, Tomo Pro 2. Dan pastinya kita akan tes dulu. Tomo Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Sekarang lihat di kelilingnya ada apa. Kalau yang nyetir nanti dulu tunggu parkir ya. Jadi Tomo Pro 2 mungkin di sekelilingnya lagi ada mungkin ada mobil warna merah, atau mungkin ada TV warna putih gitu ya. Bisa langsung ikutan. Ketik langsung sekarang juga di 0811-800-105. Nanti kalau misalkan ada sedikit-sedikit yang harus kita koreksi, nanti kita akan bantu koreksi juga ya. Sekali lagi di 0811-800-105. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita akan tetap di English Corner di sore hari ini.

0: beli aru manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati aroma manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?
1: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
2: Oke, masih di Sol Super FM Pro 2 Jakarta, when we're back on English Corner. Pastinya masih bersama gue, Davi Prada, and also Tia. Dan tadi kita udah sedikit gitu kan, ngasih tahu teman Pro 2 juga tentang all the variant of colors juga yang mungkin bisa buat jadi bahan latihan teman Pro 2 nih. Tadi ada blue, ada pink, ada red, dan segala macam juga ya. Dan tadi kita ngasih tugas nih buat teman Pro 2 yang pengen ikutan di 0811-800-105. Kita review bareng ya, Katia ya.
3: Boleh.
2: Ini udah ada beberapa yang ikutan nih.

0: Oke, boleh, boleh, boleh. Bener. Ini masih mudah lah ya untuk warna-warna ya. Kita lanjut. Kalau tadi kita udah belajar warna, sekarang kita akan belajar shapes and sizes. Oke. Mungkin boleh sedikit dijelasin dulu kalau shape itu sebenarnya definisinya apa sih, Kak?
1: Shape itu bentuk.
0: Oke.
1: Artinya iya, bentuk. Jadi kan ada kalau objek atau barang itu kan banyak bentuknya ya, ada kotak, ada kotak persegi, ada kotak segi panjang, ada bulat tuh lingkaran ya, terus ada apa, triangle, segitiga, macam-macam.
0: Oke. Terus berarti kita sedikit kasih tahu, mungkin kalau bulat atau lingkaran, berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya
1: bulat, lingkaran itu circle kalau bentuk 2D-nya ya. Jadi kayak kalau gambar 2D yang kayak kita gambar di buku tulis gitu, itu circle. Tapi kalau yang bentuknya kayak bola itu kan 3D ya, bola. Terus kalau di perpustakaan sekolah tuh kan biasa ada globe ya.
0: Oh iya,
1: kan
0: globe.
1: Itu namanya sphere.
0: Oh, sphere, oke. Terus tadi juga ada persegi. Kalau persegi itu berarti?
1: Persegi itu square.
0: Square, oke. Kalau segitiga?
1: Segitiga itu triangle.
0: Oke, triangle. Terus kalau tadi udah persegi panjang berarti?
1: Persegi panjang, ya. Persegi panjang itu rectangle.
0: Rectangle. Terus ada apa lagi ya? Oval, oval juga oval ya bahasa Inggrisnya.
1: Oval, oval. Lonjong kalau bahasa Indonesianya.
0: Oh gitu ya, oh ya lonjong. Iya yeah. Benar. Benar. Gitu ya Tomo Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu main PlayStation pasti udah tahu lah ya. Ada circle, ada triangle, ada square, ada X. X-nya bukan shape ya. Oke. Terus kita juga pastinya bisa mendeskripsikan size. Kalau size tuh mungkin teman berdua sering dengar gitu ya, kalau lagi pengen beli sepatu, lagi pengen beli baju, biasanya ada size-nya tuh. Jadi kalau size itu apa, Kak?
1: Ya, kalau size itu bahasa Indonesianya ukuran ya. Terus kalau size itu di dalam bahasa Inggris sendiri ada big, itu besar, small, itu kecil, ada heavy, itu berat, light, itu ringan.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi terus, heavy sama light itu termasuk size juga ya?
1: Iya, kan kayak kalau misalnya petinju gitu kali ya.
0: Oh iya benar.
1: Heavy championship.
0: Benar, ada heavy weight, ada light weight. Iya benar. Yeah. Dan long, kalau nggak salah long dan short itu juga termasuk size ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ukuran.
0: Oke, berarti ada big, ada small, ada long, ada short.

0: objek, misalkan a big blue square box. Nah, gitu ya.
1: Ya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Ya. Yeah. Jadi kayak di depan saya gitu ya, yang di depan mata itu I have a big brown dining table.
0: Oh wow, oke, bisa. Yeah. Terus misalkan di depan saya ada apa ini? Tall black camera. Bisa juga ya.
1: Bisa. Warnanya apa tuh Kak Davi kameranya?
0: Black.
1: Ya, black.
0: Black tall camera. Oke. Mungkin ada lagi laptop, a small blue square notebook gitu misalnya. Ya. Oke, gitu ya teman Pro 2. Kita masuk ke apa namanya? Masuk ke latihan lagi ya. Jadi sekarang teman Pro 2 tugasnya adalah bikin warna. Sorry, size. Aduh, aku lupa lagi tadi itunya urutannya.
1: Shape. Size.
0: Color.
1: Ukurannya dulu. Habis itu. Habis itu bentuknya. Size itu kan jadi kayak big. Kayak yeah. Tadi kan big. Habis itu ukur shape-nya apa?
0: Shape-nya apa? Terus color-nya apa? Terus objeknya apa?
1: Yeah.
0: Oke, okay, teman Pro 2. Langsung aja ikutan di 0811-801-05. Size-nya, ukurannya apa, color ukurannya apa, shape bentuknya apa, sama objek apa objeknya, gitu ya teman Pro 2. Bisa ya. Tadi kalau sebagai contoh tadi ada a big red rectangular box misalnya gitu. Langsung aja di 0811-801-05 buat yang ikutan, yang tadi ikutan juga boleh pastinya ikutan lagi ya. Buat kamu yang pengen nanya, boleh langsung aja di 0811-801-05 dulu. Jadi jangan kemana-mana.
2: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
3: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
4: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: pastinya di sore hari ini di English Corner. Dan tadi kita udah ngobrolin juga soal color, shape, and sizes. Pastinya masih bersama Kak Tia. Halo Kak Tia.
1: Halo.
0: Oke, kita bakal baca-bacain dulu ya yang di WhatsApp. Kita bakal balik lagi. Ini ada Nisa yang ikutan sama kita. Kayaknya Nisa lagi dengerinnya di rumah nih. Soalnya dia bilang big purple rectangular blanket on my bed. Nah, bener gak tuh? Big purple rectangular blanket on my bed. Bener ya?
1: Big purple
0: rectangular blanket on my bed.
1: Ya. Itu bisa diperbaiki dengan big rectangular purple.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Big rectangular purple blanket gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Nice. Tapi gak apa-apa Nisa. Aman aja. Oke. Okay. Terus habis itu kita lanjut. Ini ada Vina juga. Kalau dia bilangnya there is a small blue round mark on my table, katanya.
1: Small
0: blue round glass on my desk. On my table.
1: Yeah. Ini a small round blue sih.
0: Oke, okay. Small round blue. Glass on my table gitu berarti yeah. Ya. Oke, it's okay. Berarti tadi urutannya gimana?
1: Jadi ya mungkin tadi ada yang kita salah ucap kali ya yang awal ya.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau kayak kita conversation sehari-hari gitu kan, itu kan orang juga mengerti ya.
0: Mengerti ya. Yeah.
1: Yang kita omongin, jadi salah-salah sih nggak apa-apa sih.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Cuman yang ini tuh biasa size, shape, color. Okay. Jadi ukurannya, bentuknya, warnanya.
0: Okay. Size, shape, dan color ya berarti ya. Okay. Gak apa-apa. Tadi kita sedikit kebalik-balik. Tapi sebenarnya kalau mengerti mah aman aja ya. Okay. Kita bacain lagi gak apa-apa. Ini juga ada Salsa yang bilang there is a big brown rectangular table beside me. Okay. Ini juga mungkin bisa diperbaiki dengan there is a big rectangular table on beside me gitu ya berarti ya. Gak usah pakai on lagi. Oke, thank you juga nih buat yang ikutan di WhatsApp di 0811-800-105. Sekarang segmen berikutnya kita bakal ngobrolin tentang apa nih Kak? Kalau tadi shape udah, terus juga color udah, dan size udah. Nah sekarang kita bakal move on ke
1: condition ya.
0: Condition.
1: Ya. Jadi condition ini bisa new, bisa old. New itu baru, old itu tua.
0: Yes.
1: Terus ya bisa juga condition itu kayak clean and dirty.
0: Oke.
1: Clean itu bersih, dirty itu kotor.
0: Ah, berarti pokoknya kondisi ya.
1: Yeah.
0: Ini bisa nih buat nanya-nanya teman berdua yang mau belanja-belanja di marketplace, nanya gitu ya, gimana kondisinya gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Yeah. Okay. Berarti kalau misalkan contoh, sebagai contoh nih gimana nih?
1: Iya, contoh misalnya nih kayak kita habis pulang sekolah apa pulang kantor gitu kan, pakai baju kita terus kan udah kotor tuh bajunya. Nah kita bisa bilang kayak I have a dirty pink t-shirt kayak gitu.
0: Okay.
1: Karena udah kotor kan bajunya, udah dipakai seharian seperti itu.
0: Bisa.
1: Terus misalnya kita punya sepatu favorit.
0: Okay.
1: Tapi udah lama sepatunya, tapi tetap

0: jadi sepatu favorit. Jadi bisa dibilang this is my old brown shoes kayak gitu.
1: Oke. Jadi kita jadi tahu gitu ya kondisinya seperti apa gitu. Oke. Okay. Misalkan a new phone gitu ya, mungkin buat teman berdua yang punya handphone baru gitu. Oke, berarti udah itu doang ya sebenarnya.
0: Kayak gitu aja.
1: Oke. Mungkin teman berdua sekarang bisa juga nih langsung bikin contoh lagi sekarang, tapi dengan kondisi kamu bebas mau ngasih tahu apa aja, mungkin kondisi dengan suatu barang tadi ditambah juga shape and sizes-nya juga teman berdua. Terus sekarang nanti di segmen terakhir juga kita buka Q&A, jadi teman berdua boleh nanya apapun, mungkin boleh tentang terkait tadi, boleh juga mungkin pertanyaan yang lainnya juga gitu ya teman berdua. Kita langsung tunggu lagi di 0811 800 105, jadi jangan

0: masih kena macet? Sabar ya, masih ada suara ceria yang nemenin kamu.
1: Sasi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Still on English Quarter with us both, teman Pro 2, Davey Prada dan juga pastinya Kak Tia.
2: Halo, halo.
1: Alright, so tadi kita melanjutkan gitu ya, teman Pro 2. Tadi yang udah ikutan juga, thank you so much loh, yang udah ikutan di WhatsApp gitu di 0811-800-105. Tadi kita kasih challenge lagi, mungkin teman Pro 2 bisa ngasih contoh dari conditioning gitu ya. Ini ada Raffi lagi, nih Raffi 3 kali nih ikutan nih, thank you so much ya. Katanya, my sofa is clean. Oke, bener berarti ya.
2: Correct.
1: Terus abis itu, my table is heavy dari salsa.
2: Ya, yeah. Pinter-pinter.
1: Nice, oke. Okay. Terus kalau Nisa, my mug
0: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa kembali hadir menyapa kamu di edisi sore ceria hingga jaga malam kali ini. Teman terbaik Pro 2, apa kabar? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman terbaik Pro 2, Justi punya beberapa informasi buat kamu nih di informasi tempat wisata yang mungkin bisa menjadi list tempat wisata liburan bersama kekasih, bersama keluarga, ataupun bersama teman-teman. Teman terbaik Pro 2, beberapa tempat di Indonesia ini memang patut kamu kunjungi. Kenapa? Indonesia memiliki banyak sekali destinasi pemandangan dengan alam dan budaya yang menawan. Nah, ada beberapa nih. Yang pertama, kita kemana nih? Justi mau ngajak kita ke Malang dulu nih, di Jawa Timur. Teman terbaik Pro 2, di Malang itu dikelilingi oleh barisan pegunungan dengan udara yang sejuk, di mana kota ini memiliki penataan kota yang lingkungan kota yang asri, ruang terbuka yang hijau, serta pemandangan bangunan yang era kolonial. Kalau di Bukit Tinggi Sumatera Barat, kamu kalau kamu ke sana, di mana Bukit Tinggi ini berada di dataran tinggi Minangkabau dan dikelilingi oleh Gunung Singgalang serta Gunung Merapi. Nah, kota ini memiliki panorama Ngarai Sianok yang unik dan udara pegunungan yang sejuk. Selain itu, ada kota Manado Sulawesi Utara, di mana kota Manado ini menawarkan keindahan bahari kelas dunia dengan latar belakang Teluk Bunaka yang jernih, pemandangan laut biru, serta panorama matahari terbenam yang memukau. Kalau di Kalimantan Barat, kita ke Singkawang nih, di mana Singkawang ini dijuluki sebagai kota seribu kelenteng. Kota ini memadukan keharmonisan budaya Tionghoa, Melayu, dan Dayak dengan pemandangan pesisir pantai serta kawasan bukit yang menawan. Kalau di Padang ada, ya kalau di Padang, Padang juga selain makanannya yang enak-enak, Padang menyuguhkan keindahan pesisir pantai barat Sumatera, ya, seperti Pantai Air Manis di kawasan Kota Tua dengan jejak sejarah pelabuhan tempo dulu. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa tempat yang bisa kamu kunjungi, tempat wisata, wisata alam maupun wisata budaya yang bisa kamu kunjungi saat waktu libur tiba, di mana kamu akan berkunjung bersama siapa? Bersama keluarga, bersama teman, atau bersama si dia. Itu dia teman terbaik Pro 2, informasi seputar tempat wisata untuk kamu. Semoga bisa membantu ya. Siapa tahu yang sudah Justi sampaikan bisa menjadi salah satu list tempat, masuk ke dalam salah satu list tempat wisata kamu.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Anak-anak MI Al-Ithiyar di Kabupaten Manggarai Barat, NTT diharapkan dapat kembali belajar di ruang kelas dan yang aman dan layak. Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan sebesar 200 juta untuk mempercepat rehabilitasi madrasah yang rusak akibat gempa pada 15 Agustus 2026 waktu lalu. Bantuan tersebut diserahkan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara pada saat meninjau kondisi madrasah pada Kamis 27 Agustus 2026. Kementerian Transmigrasi juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Rehabilitasi madrasah diharapkan memulihkan kegiatan belajar mengajar serta mengembalikan rasa aman bagi siswa, guru, dan orang tua. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026.

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik.

Selamat malam teman Terbaik Pro 2. Teman Terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih, Norwegia berduka. Raja Norwegia Harald V meninggal dunia pada usia ke-89 tahun setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit darah langka. Istana Oslo mengatakan Harald meninggal dengan tenang pada Jumat 28 Agustus 2026 pukul 6:35 menit waktu setempat. Bendera kerajaan istana diturunkan menjadi setengah tiang sebagai tanda berkabung. Dalam 24 jam sebelum kematiannya, anggota keluarga kerajaan mengunjungi Harald, sementara masyarakat berdatangan ke istana untuk meletakkan bunga sebagai penghormatan. Harald merupakan raja Norwegia pertama yang lahir di negara tersebut. Sejak abad ke-14, putranya Hakon yang berusia 53 tahun menggantikannya dan akan menggelar sidang luar biasa Dewan Negara bersama pemerintah pada Jumat. Selama 35 tahun memimpin Norwegia, Harald dikenal sebagai raja yang populer dan reformis. Ia memodernisasi monarki serta memutus tradisi dengan menikah Sonja Haraldsen, seorang rakyat biasa. Para pengamat kerajaan menggambarkan Harald sebagai sosok yang sederhana, dihormati dan dekat dengan rakyat. Ia juga dikenal sebagai figur pemersatu dan dalam berbagai masa sulit yang dihadapi Norwegia. Harald lahir pada 21 Februari tahun 1937 di perkebunan Skaugum dekat Oslo. Ia berusia 3 tahun ketika Jerman Nazi menginvasi Norwegia pada awal Perang Dunia Kedua. Harald menjadi putra mahkota pada tahun 1957, kemudian mempelajari ilmu sosial, sejarah, dan ekonomi di Balliol College, Oxford pada tahun 1960 hingga 1962. Ketika Raja Olaf sakit pada 1990, Harald menjadi wakil kerajaan dan naik takhta pada 17 Januari 1991 setelah ayahnya meninggal dunia. Dalam masa pemerintahannya, monarki Norwegia menjadi lebih terbuka dan transparan dalam sejumlah aspek. Harald juga dikenal mendukung keberagaman agama, etnis, dan orientasi seksual melalui pidatonya pada 2016 lalu. Selain itu, teman terbaik Pro 2, sedikitnya 10.000 keluarga diperkirakan kehilangan rumah akibat banjir bandang dahsyat yang melanda Nepal. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi yang katastrofik. Melansir dari Anadolu pada Jumat 28 Agustus 2026, juru bicara IFRC Tommaso Della Longa mengatakan situasi di lapangan sangat memprihatinkan. Sedikitnya 10.000 keluarga kini diperkirakan tidak memiliki tempat tinggal akibat bencana tersebut. Upaya penyelamatan dan penyaluran bantuan kepada korban menghadapi berbagai kendala. Jalan-jalan menjadi akses utama menuju wilayah terdampak telah rusak, sementara sejumlah jembatan hancur akibat derasnya arus banjir. Kerusakan infrastruktur membuat banyak daerah sulit dijangkau. Jaringan komunikasi di sejumlah wilayah terdampak juga mengalami gangguan sehingga menyulitkan koordinasi tim penyelamat dan bantuan kemanusiaan. Kepala Delegasi IFRC di Nepal, David Fisher, mengatakan dampak banjir sangat parah. Ia menyebut seluruh desa dan jumlah pasar telah menghilang akibat terjangnya banjir bandang. Selain itu, teman terbaik Pro 2, pemerintah menilai Dana Tara Housing Expo 2026 bagian dari upaya memperluas akses hunian sekaligus memperkuat kolaborasi program 3 juta rumah. Pameran tersebut menghadirkan pasokan hingga 120 ribu unit hunian melalui keterlibatan pengembang dan sektor pembiayaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maru Arar Sirait mengatakan program perumahan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak terkait. Ia menilai kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, perbankan, pengembang, serta berbagai pelaku dalam ekosistem perumahan sosial. Ara juga menyebut pemerintah terus memperkuat
sisi pembiayaan agar masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, semakin dipermudah memiliki rumah. Salah satunya memiliki kredit program perumahan, perumahan dengan biaya mencapai 130 triliun dan bunga 5%. Kebijakan tersebut diperkuat Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum dari 5% menjadi 4%. Relaksasi tersebut memberikan tambahan likuiditas perbankan sekitar 80 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Oh?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, mak.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Timor Leste José Ramos Horta di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga. Mereka diantaranya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Selanjutnya ada Menteri Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria. Ada Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Chief Achievement Officer, dan antara Sigit Puji Santoso, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Ekonomi Khusus Papua Felix Wanggai. Kepala BRIN Arief mengatakan Presiden Prabowo akan menggelar pertemuan bersama Presiden José Ramos Horta. Sementara itu, Wamenlu Armanata mengatakan Presiden Timor Leste José Ramos Horta membawa 20 delegasi. Delegasi tersebut terdapat penerima Nobel. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Fernando Wanggai, mengatakan dirinya diminta untuk hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Ramos. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia dan Timor Leste memiliki perjalanan panjang sebagai negara tetangga yang harmonis. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, hubungan Indonesia dan Selandia Baru terus berkembang menjelang 70 tahun hubungan diplomatik pada 2028 mendatang. Kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan

B50, di mana upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas produk, keselamatan, serta keandalan pasokan energi. Menurutnya, Pertamina terlibat dalam proses penerima FAME, pencampuran penyimpanan hingga distribusi B50. FAME diterima dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati. Penerimaan melalui kapal, mobil tangki maupun pipa terminal Pertamina. Setelah diterima, FAME disimpan dalam tangki sebelum masuk dalam proses pencampuran dengan solar. Proses tersebut dilakukan melalui metode sequential blending dan inline blending untuk menghasilkan komposisi B50.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Tropik Pro 2, dunia motorsport Indonesia bersiap menyambut ajang prestisius berskala global. Sarga Motorsport di bawah naungan sarga.co mengumumkan line up pembalap internasional yang akan berlaga di Via Rallycross World Cup 2026. Ajang balap bergengsi ini dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta International Prix Circuit Ancol pada tanggal 5 dan 6 Desember 2026. Balapan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya disiplin rallycross menambah kawasan Asia Tenggara. Sarga Motorsport menghadirkan kejutan besar dengan menyatukan dua nama besar di kategori utama RX1, di mana tim ini akan diperkuat oleh Sebastian Loeb, pemegang 9 gelar juara dunia World Rally Champion. Lalu ada juga Kevin Hansen, juara Via Extreme Howard Cup 2025, di mana hadir juga pembalap muda Indonesia Kingston Effendi yang akan mewakili Sarga Motorsport di kategori RX5 Duet. Loeb dan Hansen bukanlah hal yang baru. Dan RX1 merupakan kategori utama yang akan menjadi panggung bagi pembalap rallycross dengan pengalaman dan prestasi di level tertinggi. Rallycross sendiri menggabungkan lintasan aspal dan gravel dalam satu sirkuit. Hal ini membuat pembalap dituntut memiliki kecepatan, kontrol mobil, dan kemampuan beradaptasi dalam kondisi balapan yang sangat dinamis. Sementara itu, RX5 merupakan kategori yang dirancang sebagai bagian dari jalur pengembangan pembalap menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Kevin Hansen sendiri akan menjadi bagian penting dari line up Sarga Motorsport di kategori RX1, di mana pembalap asal Swedia tersebut merupakan juara Via Europe Rallycross 2026 dan dua kali runner up via World Rallycross. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa informasi. Selain itu, teman terbaik Pro 2, King Nasar membuka penjualan tiket konser tunggal King Nasar Concert Lost in the Jungle pada Jumat 28 Agustus 2026. Konser tersebut mulai dijual pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 21.00 waktu Indonesia Timur secara eksklusif melalui aplikasi MyBCA. Konser tunggal perdana King Nasar ini akan digelar di Stadion Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 7 November 2026 mendatang. Penjualan tiket dibuka hingga hari konser berlangsung atau selama tiket masih tersedia bagi calon penonton.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik tentunya masih di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Justi. Nah, teman terbaik Pro 2 tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama program Madua Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat. Tentunya masih dari jalurnya Pro 2. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Madua Jakarta.

Hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good, baik ya. Sekali. Luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mode hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Benar.
0: Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. 4 hari sih sayang ya.
0: Iya.
1: Ini sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga enggak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu enggak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gua tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
0: Mama Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul,
0: ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Aurenya kayak gimana?
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya, yeah,
1: kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Nge-recharge
1: tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan
0: buka. Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya, bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tling tong.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya ya.
1: Ya, bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener-bener.
1: Ya, abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Wow.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay. Okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. Kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
0: wow.
1: Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
0: Benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi
1: sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya ya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya kan?
0: Iya bener sih. Bener oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan.
1: Bener.
0: Gitu ya,
1: gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih, oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngelihat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
0: Bener,
1: kan?
0: Gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya kan?
0: Bener sih.
1: Kita kan harus fair aja,
0: benar.
1: Terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow,
1: iya.
0: Langsung jadi satu lagu?
1: Langsung jadi.
0: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.000.
0: Oke.
1: Prosesnya ya.
0: Iya.
1: Mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku senang sih.
0: Iya.
1: Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
0: Ya.
1: Benar, dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Yes. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
0: Iya, udah cukup lah. Benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Live Chat.

0: penanggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget, masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Itu sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya. Jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Lagi Ford itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gua jalan ya. Wah. Ya pokoknya gua
0: wah itu effort banget sih jujur.
1: Jujur, tapi kan enggak tahu kan gua enggak nge-shoot kan enggak setiap semuanya gua kontenin coy. Iya benar.
0: Oke. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW. Jadi kayak, ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau enggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada-ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga. Benar-benar. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. enggak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat ya udah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
1: fact. Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue nggak ketawa ya.
1: Oke. Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
0: Hashtag introvert. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa
1: setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, itu hari spesifik aja. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Utang gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh iya.
1: Nangis gue.
0: Really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena

0: gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mat, okay. Kok serem sih.
1: Maksudnya
0: tatapan gue kosong,
1: iya,
0: ya.
1: Benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
0: Benar, ya, gitu ya. Udah, okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke. Okay.
0: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
1: Oh.
0: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabok ya, mabok. Iya, udah.
0: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
1: Okay.
0: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
0: Oh, benar.
1: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
0: Okay. Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
1: Oke.
0: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh,
0: jujur.
1: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
0: Bener.
1: Gitu kan?
0: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
0: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
0: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
0: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
0: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
0: Terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
0: Yes.
1: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
0: Betul.
1: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
0: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samudra, besok gue cuti.
1: Tapi besok bikin juga sih BTW sih.
0: Nah kan,
1: benar.
0: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Ada suara air ya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Iya, bukan
0: iya.
1: Ya?
0: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
0: Sakit perut jadinya.
1: Sakit perut.
0: Ya.
1: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edit Nama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
2: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
1: buka bener, mata. Oh iya benar, buka mata. Ya kantor nih.
2: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
1: Oke, gimana nih iya, cara iya. Benar mendengarkan Wahai Samudra.
2: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
1: Betul.
2: Pastinya ya.
1: Pasti.
2: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
1: Okay.
2: Di luar.
1: Lagi di alam
2: rasain,
1: gitu.
2: Rasain. Ya? Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Benar sih. Benar.
2: Kayak aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
2: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
2: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
2: ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
2: Sama sekali enggak.
1: Okay.
2: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
2: Ya ada di pikiran kayak membayangkan, oh ada ini ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
2: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Okay.
2: Iya.
1: Oh
2: ya? Iya.
1: Oke.
2: Kan dari awal kan.
1: Yeah,
2: ya bener, kan?
1: Oke. Okay.
2: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
2: Baru lirik.
1: Oke.
2: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu gitu. Nah, kalau aku agak unik gitu.
1: Yeah.
2: Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
2: Oh, bisa dong kak.
1: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
2: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan
1: di
2: pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
2: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, visual banget anaknya ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
2: Iya.
1: 10 menit aja.
2: Iya,
1: tapi
2: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
2: Sombong gak sih? Maaf
1: gak
2: ya.
1: Gak apa-apa. Boleh lah kita
2: jujur,
1: manusia. Sombong-sombong dikit gak apa-apa.

0: Aduh, harusnya aku harus menjadi padi asli.
1: Oke, berarti okay. Tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahi Samudra itu total berapa lama tuh?
0: Ya, minggu aja lah, nggak kelamaan. Ya, ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat ya?
0: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina The Sound namanya YCL Sinestesia The Sound.
1: Oh,
0: itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke, okay, wow.
0: Segmennya
1: ya.
0: Yesina The Sound gitu.
1: Seru banget.
0: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak. Udah.
1: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
0: Iya kan? Ya,
1: bener, itu jadi kayak
0: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
0: Jujur Li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
0: Iya, aku malu.
1: Oke.
0: Okay. Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia, benar. Tapi akhirnya si Wahi Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
0: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya, akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih?
0: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
1: Oh,
0: pasti kamu bisa gitu.
1: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
0: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh konsepnya?
0: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu, kita ke Anyer ya. Kanyer, perjalanan 4 jam.
1: Oke. Okay.
0: Terus karaoke yang di jalan gak penting.
1: Gak apa-apa.
0: Gak penting aku. Overjaring.
1: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
0: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
0: kayak kita traveling, itu kan solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
1: Oke, benar.
0: Bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
0: Wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
0: Siapa sih?
1: Lara, dari Lara ya.
0: Lara.
1: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, oke. Okay. Yes, sih sebenarnya sih gak salah
0: apa-apa,
1: ya.
0: Gak apa-apa.
1: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
0: Unik.
1: Panggilan absurd.
0: Unik.
1: Unik.
0: Cewek unik.
1: Cewek unik ya. Oh wow.
0: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
0: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa, aku
1: iya
0: unik
1: sih,
0: gitu.
1: Bener. Unik bukan aneh.
0: Unik
1: gitu kan.
0: Iya. Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
1: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
0: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
0: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah itu dia, benar.
0: Iya.
1: Jadi unique ya. Benar, oke. Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
2: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang didengar gitu ya.
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
1: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke.
2: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
1: Enggak simple sih. Enggak simple sih. Itu enggak semua orang bisa kan soalnya kan? Okay. Iya dong. Gua enggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gua enggak tahu nih.
2: Oh iya.
1: Enggak bisa, gua enggak tahu.
2: Bisa kali, itu bukan spesial, enggak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara tahunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh. Enggak salah sih. Telurnya dua tuh.
2: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
2: Maaf garing ya gue ya.
1: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube. YouTube-nya
2: cari aja ya, Yesial Trivena Wali Samudra.
1: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
1: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Iya. Oke, terakhir deh mungkin dari KYSI, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
2: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Nah.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya apa sih gitu
2: dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
1: Oke. Okay.
2: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Yeah. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
2: tuh? Kalau wahai. Deg-degan sih gue.
1: enggak, gue sih yeah. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
2: biru.
1: Iya benar. Udah.
2: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Iya, yeah, biru kan?
2: Iya, biru.
1: Oh wow, okay.
2: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
1: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
2: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
1: Betul, betul.
2: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak pak ya?
1: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan, karena bakal membawakan lagu Ea katanya, bukan ya? Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
2: Sama-sama, kakak.
1: Sukses selalu kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
2: Mau dibocorin di sini nih.
1: Bocorin ya, ya. Bebas
2: bocorin
1: dong.
2: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
1: Okay.
2: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
1: Oke, menarik.
2: Iya, tentang sunset.
1: Oke.
2: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
2: Wow, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
2: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
2: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
2: Semanis Pro 2 FM.
1: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
2: Sudah
1: siap. Alright. Bentar. Gue setting dulu ya.
2: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Music Live Chat. Iya, teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti program acara Music Live Chat bersama Program 2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 RRI Manokwari, tentunya masih bersama Justi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Teman terbaik Pro 2, tentunya Justi masih menemani kamu dong. Nah, informasi-informasi di cerita penutup hari kali ini masih akan Justi hadirkan hingga nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Kira-kira informasi apa? Ya, ini dia Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Manokwari.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Mungkinkah

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Pro 2 kita di jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik, informasi buat kamu di cerita penutup hari kita kali ini, aktor Ryu Jong Il membintangi serial Korea Selatan Mousetrap original Netflix yang sudah tayang pada Jumat 28 Agustus 2026. Serial bergenre misteri dan thriller tersebut mengangkat kisah pencurian identitas yang membawa seorang penulis menjalani pemburuan berbahaya. Dalam Mousetrap, Jae Monje merupakan penulis tertutup yang selama bertahun-tahun menjalani kehidupan jauh dari perhatian publik. Dan kehidupannya berubah ketika akses terhadap berbagai hal pribadinya menghilang dan identitasnya direbut sosok misterius bernama The Rat. Monje kemudian kehilangan nama, harta, serta berbagai bukti yang seharusnya dapat menegaskan keberadaannya sebagai dirinya sendiri. Ia pun berusaha menemukan The Rat demi merebut kembali kehidupan yang perlahan dirampas oleh sosok tersebut. Nah, dalam pencariannya, Monje juga menjalin kerjasama dengan Noja, seorang rentenir kejam yang sebelumnya mengejarnya terkait persoalan uang. Keduanya terlibat pemburuan menegangkan ketika batas antara kenyataan, tipu daya, dan identitas semakin sulit dibedakan. Nah, Ryu Jong Il memerankan karakter Jae Monje, di mana penulis penyendiri yang menjadi pusat dalam cerita serial trial tersebut. Aktor senior Sul Kyung-gu turut tampil sebagai Noja, sementara Lee Kyo-hyung berperan sebagai Sonyong, detektif yang memburu The Rat. Serial ini merupakan adaptasi dari webtoon Fieldhouse karya Ludovico yang terinspirasi dari cerita rakyat Korea. Kisah rakyat tersebut mengangkat gambaran seorang seekor tikus yang berubah menyerupai manusia setelah memakan potongan kuku. Serial Mousetrap disutradarai oleh Kim Hong-sun, sedangkan naskah serial tersebut ditulis oleh Lee Jae-gon. Nah, serial terdiri atas 10 episode dan menjadi kolaborasi terbaru sejumlah aktor ternama dalam industri hiburan Korea. Mousetrap mulai dapat disaksikan secara global melalui layanan streaming Netflix pada Jumat 28 Agustus 2026. Penonton dapat mengikuti kisah perebutan identitas Monje melalui Netflix yang menjadi platform penayangan eksklusif serial tersebut. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Roy Sungkono dan Cynthia Mariska membintangi serial My Safe in Crime yang telah tayang sejak tanggal 14 Agustus 2026. Serial tersebut menggabungkan unsur kriminal, investigasi, ilmu forensik, dan dunia kuliner dalam 8 episode. Dalam serial ini, Roy Sungkono memerankan Rama, seorang chef yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai penyidik forensik. Kehidupannya berubah ketika ia menjadi tersangka utama atas kematian seorang rival dalam dunia kuliner. Rama kemudian berupaya membuktikan dirinya tidak bersalah dengan memanfaatkan pengetahuan kuliner dan keahlian analisisnya. Ia menggunakan bahan makanan secara teknik memasak sebagai bagian dari upaya menemukan petunjuk kejahatan. Dalam proses penyelidikan, Rama bekerja sama dengan Vita, seorang detektif

0: merupakan serial yang dikembangkan Kreasia Studio dari gagasan produser Thailand Pornmanus Ratanavik. Naskah serial ini ditulis oleh Nitikarn Pinmuangran, seorang Sondang Pratama, sedangkan Sondang Pratama dipercaya sebagai sutradaranya. Serial My Chef in Prime mulai tayang di layanan streaming Vision Plus pada 14 Agustus 2026 lalu. Penonton juga dapat menyaksikannya di serial ini di Netflix di sejumlah wilayah tertentu.
1: Mendengarkan kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan satuannya akan berpengaruh.

Ya, teman terbaik Pro 2, berbicara soal kamu yang sudah melakukan hal baik hari ini, pastinya kamu merasa bahagia, Pak. Ya kan? Bahagia dong. Nah, teman terbaik Pro 2, kamu bisa nih, kalau hari ini mungkin kurang baik atau misalnya ada beberapa momen yang membuat kamu sedikit down. Kamu tahu bahwa hari demi hari itu pasti kamu akan mendapatkan momen atau waktu yang beda-beda nih. Kadang menyenangkan, bahkan tidak menyenangkan. Tapi kalau kamu lagi capek, kamu cukup bilang kepada dirimu sendiri bahwa aku tidak harus cepat. Aku cuma harus terus jalan. Jadi kita boleh nih memiliki target kayak hari ini saya harus jalan sampai di Sanggeng. Tapi sebelum sampai ke Sanggeng, karena ada palang di Jalan Merdeka, ada palang di sekitar Jalan Manado, makanya saya harus putar lagi jauh begitu. Ibaratnya kayak tidak semua jalan itu mulus, teman terbaik Pro 2. Kamu boleh capek, kamu boleh merasakan sedih, kamu boleh lelah, tapi kamu tidak perlu takut begitu, karena istirahat boleh, tapi kamu jangan menyerah. Karena versi kemarin kamu mungkin kalah, tapi versi hari ini kamu harus menang, dan kamu harus lebih kuat daripada hari kemarin. Dan selain itu, kalau kamu masih kayak, duh aku capek banget nih Jus gitu, jangan takut teman terbaik Pro 2. Yang kamu kejar itu memang tidak gampang. Makanya kamu yang terpilih untuk melakukannya. Orang lain boleh meragukan kamu, tapi kamu tidak boleh berhenti percaya sama dirimu sendiri. Proses ini mungkin sedikit berisik ya saat ini, tapi nantinya hasil itu akan berbicara kepada dirimu sendiri. Dan ya, mulai aja dari 1%. Yang penting mulai dulu ya. Mulai mau sampai ke 5%, 10%, 20%, itu biarkanlah waktu yang berkata. Biarkanlah semua berproses sesuai waktu. Dan kamu tahu bahwa kamu tahu tidak, dengan mencintai dirimu sendiri itu adalah dari bentuk, salah satu bentuk dari disiplin. Karena disiplin itu bentuk cinta lain ke diri sendiri di masa depan. Gagal itu data, bangkit itu keputusan. Jadi hari ini kamu mau jatuh, terpelantung, tersandung, gak apa-apa deh. Yang penting kamu masih bisa berdiri. Bahkan dengan kaki yang lecet pun kita bisa ambil merayap, ambil merangkak kok. Ya kan? Jadi teman terbaik Pro 2, apapun yang sedang kamu kerjakan hari ini, apapun yang sedang kamu usahakan hari ini, kamu sudah melakukan yang terbaik versi diri kamu. Ingat bahwa 1 menit yang kamu punya saat ini berbeda dong 1 menitmu dengan 1 menit Justi. Jadi hari ini kamu boleh sedih, tapi ingat bahwa kamu akan tersenyum lebar ketika kamu menggapai yang kamu cita-citakan. Jadi terus semangat, terus berproses, percaya pada diri sendiri, dan ingat bahwa kamu pantas untuk menggapai semua harapan kamu.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Iya, teman terbaik Pro 2 itu dia lagu dari Juicy Lucy, Lampu Kuning. Lampu Kuning ini bercerita tentang hubungan yang udah di ujung tanduk, tapi dua-duanya masih menggantung. Kira-kira kenapa ini? Nah, lagu ini menceritakan tentang dua orang yang hubungannya sudah lampu kuning alias sudah hati-hati nih. Lampu kuning kan tandanya hati-hati atau bersiap-siap untuk berhenti. Nah, dengan lirik seperti kita ini udah nggak sehat, tapi masih sayang buat dilepas. Kalau udah gak sehat ya udah dilepas aja gitu kan. Nah, udah sering berantem, udah sering nyakitin, tapi masih ada rasa takut kehilangan nih. Dan jadi hubungannya tuh kayak jalan di tempat, kayak stuck aja kayak gitu, gak maju-maju, gak putus juga, kayak bro, maksudnya gimana nih? Nah, ada juga ref yang paling ngena bahwa kita ini udah lampu kuning, mau jalan takut ditabrak, mau berhenti sayang banget. Ya kalau misalnya kamu mau jalan, ya jalan. Kalau kamu mau berhenti, ya berhenti. Kenapa sih? Nah, ingat itu rasanya kayak terjebak di tengah, maju takut sakit, mundur juga sakit. Nah, kalau Justice sih pesannya buat teman terbaik Pro 2, kalau bisa ya, kamu jujur aja nih sama diri sendiri. Kalau udah gak sehat ya jangan dipaksa untuk sayang gitu. Lepasin aja deh gitu. Kalau ada yang benar-benar sayang pasti akan datang. Nah, keberanian untuk memutusin ya kamu. Entah, jangan tunggu kamu yang diputusin. Kalau kamu ingin putus ya udah putus aja gitu. Lampu kuning tuh gak bisa selamanya, pasti bisa jadi merah atau hijau. Jadi buatlah keputusan sebaik mungkin. Dan belajar untuk mengikhlaskan. Dimana nyambung sama yang tadi sudah sempat Jusi sampaikan, kadang ikhlas itu membeli berhenti sebelum semakin hancur. Nah, teman terbaik Pro 2, kalau melepaskan ya kadang kita bilang ikhlas tapi masih sayang nih. Berat sekali Justi. Gimana sih? Ingat bahwa mengikhlaskan itu bukan berarti kalah. Itu berarti kamu sudah menang melawan egomu sendiri. Ada hal yang terus kamu genggam, justru tanganmu sendiri yang sakit dan luka. Jadi melepaskan tentunya bukan dengan cara melupakan, tetapi memilih untuk tidak menyakiti diri sendiri lagi. Teman terbaik Pro 2, aset yang perlu kita jaga selain aset pribadi atau aset yang kita gapai itu, kamu tahu gak sih teman terbaik Pro 2, aset yang paling berharga di dalam hidupmu terhadap dirimu sendiri. Kalau kamu gak sayang sama dirimu sendiri, kamu gak akan jadi apa-apa. Kamu kalau sakit, ya kamu sendiri yang kerepotan. Kalau kamu sampai sedih, kamu sampai kecewa, kalau kamu pendam sendiri, ya kamu sendiri yang bakal sakit. Jadi kalau misalnya saat ini kamu memilih untuk mengikhlaskan, meskipun awalnya terasa berat, tetapi secara tidak langsung kamu sudah membuka pintu atau satu pintu baru untuk memulai hal yang baik. Ikhlas itu menerima bahwa yang pergi memang bukan untuk tinggal ya. Dia sudah pergi, ya udah pergi aja, enggak usah datang-datang gitu. Dan ada yang bilang bahwa Tuhan tuh bawa mengambil bukan buat bikin kosong. Dia ngosongin kamu saat ini biar ada ruang untuk yang lebih baik. Maksudnya supaya ada space khusus buat hal-hal baik itu masuk ke hidup kamu. Jangan stuck, jangan tersembunyi, jangan tertutup oleh hal-hal yang gak baik untuk diri kamu. Dan berhenti memaksa pintu yang udah ditutup oleh semesta. Teman terbaik Pro 2, ikhlas itu bukan sekali. Dia diulang tiap kali. Meskipun rindu itu datang, tenang, itu datang pas kamu udah berhenti bertanya kenapa aku, dan mulai bilang ya udah nggak apa-apa, ya kan? Nah, teman terbaik Pro 2, mengikhlaskan itu kayak menyembuhkan luka. Sakit di awal sih, tapi lama-lama kamu bisa lepas, bebas dan bisa bernapas dengan lega. Jadi mulai sekarang kamu yang lagi mendengarkan saat ini, atau kamu yang lagi ingin berbagi, kamu tahu bahwa ikhlas itu bukan soal kamu memberikan atau kamu kayak menyakiti diri kamu sendiri, enggak. Ikhlas berarti kamu sedang membuka pintu baru untuk kamu memberikan waktu, memberikan ruang buat hal-hal baik masuk kembali untuk mendekati diri kamu. Jangan kamu mau di situ aja ya. Justru enggak suka. Kutik nih. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, Juicy Lucy dengan Lampu Kuning, dan legowonya
dengan kita mengikhlaskan semua yang terjadi, ya udah berarti kamu memilih untuk menjadi diri yang lebih sehat, supaya kamu memilih untuk lebih bahagia lagi. Jangan semaunya di, jangan mau sakit terus, jangan ya. Justi sayang lo sama kamu, ah ya udah sayangin aja, yang lagi mendengarkan aja yang justi sayang, yang nggak dengar kan justi nggak sayang. Ya, tamu terbaik Pro 2 itu dia, masih di jalurnya Pro 2 pastinya ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kita bakal ditemanin bareng Jazz Musik Pro 2 nih, hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.

0: Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh, Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua, Kak Leha. Jadi macam mana ni, Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi, Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Lukan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Nine brown eyes.
1: Hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik satu minggu satu kali.
4: Iya deh, bersihin.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau

Buat kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu, bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri.

diri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

Selamat malam teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro 2, terima kasih ya atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan terimalah salam nasional kita. Selalu di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Teman Pro 2, selamat pagi. 97.8 MHz ya, mengantarkan berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari ini nanti. Dan tentunya teman Pro 2, selamat mengikuti rangkaian acara Pro 2 hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Saatnya

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

kebersamaan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Let's go!

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: dengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini. Mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampah.

Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda.

0: dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya

0: tidak mengganggu saya. Paham?
1: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi.

informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penguatan dilakukan melalui EdCamp Skill Up Lab yang diikuti 50 peserta selama 2 hari. Program ini merupakan bagian dari Ekra Peduli, Pulih Bersama, Bangkit Berdaya untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Dan pemulihan sejati tidak cukup membangun kembali jalan dan gedung, juga harus membangun harapan dan kemampuan masyarakat untuk bisa berkarya.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: burung kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Teman Produk Indonesia jadi pasar potensial robot humanoid morning. Dan Teman Produk Indonesia dinilai menjadi salah satu pasar potensial bagi pengembangan dan penerapan teknologi robot humanoid. Peluang ini menjadi perhatian Emoga Robotics seiring ekspansi teknologi robotikanya ke berbagai negara. Salah satu produk yang dikembangkan Emoga adalah Morning, robot humanoid yang telah diterapkan dalam berbagai skenario penggunaan nyata, termasuk di jaringan dealer otomotif di Indonesia. Emoga melihat pengguna robot humanoid di Indonesia tidak hanya terbatas pada industri otomotif, teknologi ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan pada sektor retail.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: untuk sekolah,
1: baku,
0: kemiskinan,
1: dan bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4x5
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

film Operasi Pesta Copet ini merangkai keramaian pesta pora ke layar lebar ya. Tentunya ini dari kisah nyata pasti. Nah, Operasi Pesta Copet menghadirkan cerita pencopetan dengan latar festival musik pesta pora. Di balik keramaian yang terlihat natural, ada proses produksi panjang dan penuh perhitungan. Film menggarapan sutradara Edi Kemot ini tidak hanya mengandalkan lokasi festival sebagai latar cerita, tim produksi memadukan pengambilan gambar di pesta pora dengan adegan yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan film. Keputusan ini membuat proses produksi Operasi Pesta Copet membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Tim juga harus memikirkan bagaimana kerumunan festival tetap terlihat alami, natural, sekaligus mendukung kebutuhan adegan. Ide film ini dikembangkan sejak tahun 2023 dan sempat direncanakan untuk diproduksi di Pesta Pora 2004. Namun tim akhirnya memilih menunda agar persiapannya lebih matang. Setahun kemudian tim kembali menyiapkan produksi untuk Pesta Pora 2025. Pengambilan dilakukan dengan beberapa hari sebelumnya ketika festival dengan memanfaatkan kondisi festival sekaligus menyiapkan adegan secara lebih terkontrol. Proses ini menjadi bagian penting dari bagaimana Operasi Pesta Copet membangun dunia ceritanya. Keramaian yang tampak sederhana di layar ternyata merupakan hasil kolaborasi antara film, penyelenggara festival, pemain, hingga ratusan pemeran tambahan.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, depo label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu

0: sama makanan aja.
1: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

setiap wilayah punya legenda urban tersendiri ya untuk wilayah sendiri-sendiri. Nah, kalau di wilayah timur orang biasa bilangnya swanggi. Apalagi kalau tanah Papua, ini ilmu hitam yang paling menyeramkan ya. Orang bilang kalau swanggi, weh, anak-anak kecil juga masuk. Sudah malam, ada swanggi. Nah, pasti anak kecil sudah takut. Nah, teman Pro 2 mengutip dari berbagai sumber segala hal yang berkaitan dengan ilmu hitam di Indonesia, khususnya Indonesia Timur Papua. Swanggi ini bisa berupa manusia atau benda. Nah, kalau dari KBBI, ini swanggi bisa diartikan sebagai burung hantu, kepercayaan lama, atau terkait dengan ilmu-ilmu hitam yang ada di daerah wilayah timur. Sebelumnya, Bincang Komunitas Pro 2 sudah berdialog dengan tim film Swanggi ya, di mana film ini karya sutradara dari Dom Darmo, dan bersama tim film Swanggi juga membahas proses bagaimana ide kreatif, cerita seru di balik layar, hingga pesan budaya yang diangkat dalam film ini. Film ini Swanggi Ilmu Kutukan membawa mitos ilmu hitam dari Papua dan Indonesia ke layar lebar, akan tayang nanti 10 September 2026. Ayo nonton ke 21 nanti ya, ke XX1 di tanggal 10 September 2026.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?